So dzimwe dzinyatso da discuss na sa ndidi inyatso kuti iwewe urikuwana Marseille uyezve ako varikutamba ndege vanobudirira here ando change uri mubvunzo nai azo anamba 0719 255 0719 255 5655 akune varikuchema achiti ndege chati paradzira musha akune varikurwadziwa vachiti ndege yandiurayira pfuma yangu nai